0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
14: kita buat menyenangkan
13: Raisa,
14: okay.
13: Berunggu
15: di antara pusaran
13: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: Any Sounds playing the music you loved. NBS Radio.
3: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
4: Halo sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja, sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing, gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas, bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting, karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat, karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu, sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.
3: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Any sounds.
5: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
6: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab. "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu."
7: "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?"
6: Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya. Biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
8: Oh.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Kepulauan secapa ade.
1: Kanada, Hindia,
0: Bermania,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
1: Perunggu,
3: di antara pusaran ini.
1: Brevi,
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
5: Any Sounds
6: NBS Music Info.
7: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuiha Malu, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998 Glenn bernyanyi solo, dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung, seperti Erwin Kutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahun. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia promosikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
8: Any sounds.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Malam, Mbah. Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Begini, Mbah. Rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan, Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya. Supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi, Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa wih Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah mbah, kalau kayak gitu sih gak usah pakai kayu-kayuan mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama mbah. Rasa kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

0: Secapa Adeh akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyala
0: Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
3: Any sounds.

0: Radio. NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin, pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. Itu mah tahayul. 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
3: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
1: Istri Udin tersenyum. "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
4: Any Sounds.
5: Hai, halo Sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
0: NBS Radio.
6: NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus, oh langsung present aku. Oh, halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
4: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
3: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: NBS Radio.
1: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Indonesia Hits.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bass sick. Jadi enggak ada bass, saya sakit.
3: No bass no sick.
2: Iya, itu aja. Terus harapannya buat NBS ya, semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk, salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
4: NBS Radio. NBS Radio. Any sounds.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia, Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: any sounds,
2: any sounds,
1: any sounds.

Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: NBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, M.Si.
1: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Any sounds. NBS Radio.
4: Andy Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
5: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita
5: Raisa,
6: okay, okay.
5: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Yes, selamat siang di hari Minggu ini ya. Udah benar kan? Saya nggak lihat dulu layar tadi, mohon maaf ya. Ini adalah Indie Box yang kesian kalinya karena Indie Box merupakan program yang cukup spesial dari NBS Radio. Karena berapa ini sekali ya? Nggak tentu juga ya Indie Box ya. Oh, Indie Box sedang bulan purnama. Dan ini pertama kalinya Indie Box seperti siaran ya. Biasanya Indie Box tidak seperti siaran. Ini suaraku aman gak segini? Soalnya di saya gak ada. Di suara saya tidak ada di headphone saya ya. Cek. Tapi gak apa-apalah, nanti aja ceknya susah lama kalau ngecek. Ya Sobat NBS, siang ini sama saya Ija Irawan, yang biasanya saya bersiaran di hari Rabu malam bersama dua sahabat saya lainnya. Tapi kali ini di Minggu siang, semoga hari Minggu mau menyenangkan. Kalau saya tentu menyenangkan karena di sini sudah kehadiran teman ngobrol yang sudah ada Anda lihat di poster-posternya. Boleh yang di rumah, yang di studio, tepuk tangan untuk Inis. Kita ini suara ada di situ masih? Sama lagi. Kita sama-sama tidak mendengar suara kita di monitor ya. Tapi gak apa-apa, sedang diperbaiki. Ini Salo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga. Nampaknya semalam habis bersenang-senang ya.
1: Parah, ada last dinosaur.
0: Iya, soalnya pas lihat IG-nya ya, gokil gini yang motor lagi. Malah konser dulu nih, bukannya nyiapin energi, tapi kayaknya tipikal yang nyiapin energi di keramaian ya.
1: Iya, bismillah, insyaallah.
0: Yoi, tadi malam saya pas lihat, lah jam segini, gokil juga. Sedangkan aku chat-chatan sama Bang Tasya, Bang Ijay apa kabar? Ya gak Kang, mana Kang Tasya? Ya, tapi ini terima kasih loh, udah mau nyempetin ke NBS.
1: Tentu dong, aku juga terima kasih.
0: Sama-sama. Karena di Inis ini Sobat NBS, ternyata dia sedang menjalankan sebuah rangkaian tour.
1: Yeay.
0: Betul kan?
1: Iya betul
0: sekali. Ini tour keberapa sih? Kamu kayaknya sering banget tour.
1: Enggak, ini baru pertama. Jadi aku habis rilis album tanggal 8 Mei kemarin, judulnya Nocturne to Sunrise. Terus kita bakalan tour. Nah sebenarnya ini bukan tadi tahun ini tuh awalnya malah dibuka dengan aku main di Thailand.
0: Ya, lalu?
1: Ya, main di Bangkok. Setelah itu baru kita masuk di rangkaian tour Java, Bali, and then baru ke Asia lagi.
0: Jadi dimulainya malah di Asia juga ya?
1: Iya, Thailand dulu.
0: Gokil. Thailand dulu ke Jawa, Bali, iya. Lalu balik lagi ke Asia. Kemana Asianya? Yes.
1: Sama masih ada satu negara yang masih rahasia. Sama satu lagi Afrika. Afrika itu di Egypt.
0: Serius? Wow. Dia kalau dalam bahasa Sunda jarambah ya. Apa ya bahasa Indonesianya jarambah ya? Bolang.
1: Bolang betul.
0: Mungkin itu kali ya bahasa Indonesianya yang dapat disamadengankan adalah bolang. Berarti berapa titik total?
1: Berapa titik Bang Tasa?
0: Jawa Bali 6 titik.
1: 7 sama Thailand, 8, Taiwan, 9, insya Allah 10 lah.
0: Wah mantep ini.
1: Ya 11 ya.
0: Oh ada tambahan.
1: Iya. Sounds Project, yay. Aku
0: tanggal 9 kesananya.
1: Ya.
0: Iya. Kemarin rencana sama anak-anak mau tanggal 9 ngejar jet kita.
1: Oh iya, ya udah mainnya tanggal 9.
0: 9 jet.
1: Minggu dong.
0: Iya, Minggu.
1: Oh, berarti pas aku itu siapa ya?
0: Pas kamu apa ya lagi hari Sabtu lupa.
1: Ada siapa Nick?
0: Nick. Ya, Nick Deep. Waduh, kaget ada suara lagi. Iya, aku ngejarnya tanggal 9 kalau jadi ya.
1: Suka banget. Semoga bisa nonton, amin.
0: Nontonlah, minta aja akses kan udah manggung enggak?
1: Itu udah 3 day.
0: Yo, ih. Tapi di balik tur 10 berarti ya kalau yang dalam rangkaian tour mah ya.
1: Iya.
0: 10 tur ini diawali di kota Bandung.
1: Iya.
0: Tadi kan yang awal di sana ya. Kalau untuk tour yang Jawa Bali berarti awalnya kota Bandung.
1: Iya.
0: Ini pertama.
1: Pertama.
0: Wih, boleh warga Bandung berterima kasih dan tepuk tangan karena Bandung terpilih jadi salah satu kota untuk tournya ya. Ini teh dari Bandung langsung ke
1: Solo tanggal 21 terus tanggal 22 ke Jogja, habis itu tanggal 24
0: Solo Jogja dekat
1: Surabaya.
0: Surabaya.
1: Habis itu 26 di Bali. Baru balik ke Jakarta tanggal 2 Agustus.
0: Loh, sobat NBS mungkin kamu ada yang dengerin di streaming kita yang di www.nbsradio.id.com sih. .id ya, ya yang tadi udah disebutin tuh tanggal-tanggalnya, siapa tahu ada tanggal yang di kota kalian dan kalian juga kebetulan lagi santai. Ya, apakah nah ini ada nih cik-cik. Nah, apakah kalian yang ada di kota tersebut atau kalian kebetulan lagi di kota itu ya. Tadi udah disebutin. Nah, buat di Bandung sendiri, kenapa sih milih Bandung jadi salah satu kota tujuan?
1: Kan.
0: Ya, betul.
1: Kotanya di mana nih? Nah, terus selain Jakarta, Bandung yang paling ada sebenarnya. Habis itu sebenarnya sih lebih kayak ke Medan, Surabaya, Medan, Makassar, tapi karena kita mau muter jadi sekalian lewat.
0: Iya sih, benar sih. Dan
1: semoga ada kesempatan nanti bisa main di Medan sama Makassar.
0: Amin, amin, amin. Halo warga Medan dan Makassar. Nih, yang dengerin streamingnya katanya kan banyak. Ayo undang ke sana. Kebetulan masih ada slotnya beres dari Asia ya, bisa ya?
1: Insyaallah, gimana kata saya nanti?
0: Beres dari Asia atau sebelum mau mepet-mepet juga enggak apa-apa. Yang penting tanggal aman ya, nanti ya, ini ke sana. Ini tur dalam rangka album baru.
1: Iya, betul.
0: Ini berarti album ke?
1: Album pertama.
0: Kalau secara album.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau EP aku udah ada 4. Sebelumnya tapi memang beda-beda tema gitu. Dari 2019 itu EP pertama.
0: Baru di 2026 ini mengeluarkan full album.
1: Iya, full album.
0: Nah, si full album ini kan tadi yang dari 4 EP itu kan beragam juga ya kalau setahuku lagu-lagunya.
1: Yes,
0: nah, di album ini lebih fokus ke manakah atau masih tetap dengan ya udah aku tuh kayak gini, ya beginilah lagu-laguku.
1: Iya, benar yang kayak gitu. Oh. Jadi konsepnya itu memang satu album itu karena kita aku konsepnya audiobook.
0: Yoi.
1: Jadi tidak ada genre, jadi aku ceritanya storytelling gitu dari awal sampai akhir. Makanya ada juga cuma hanya narasi, monolog. Kemudian ada yang aku draft lucid dreaming aku.
0: Okay.
1: Karena aku kan bikin lagunya pakai metode lucid dreaming.
0: Nah, itu sih aku tadi baca, nanti harus dibahas itu metode seperti apa. Terus.
1: Iya, betul. Nah, jadi mungkin aku mau share sedikit draft mentahan aku sebelum itu jadi lagu.
0: Oh.
1: Nah, itu ada di file ke
0: mana?
1: Lucid Dreaming, ya.
0: Oh, ini.
1: Ya, track ke-7.
0: Itu tuh draftnya itu.
1: Draft raw-nya banget. Jadi aku kalau misalnya bikin lagu tuh memang karena ingat mimpi yang pernah terjadi sama aku. Terus aku tulis jadi jurnal. Dan dari jurnal itu nanti aku bikin jadi lagunya.
0: Oh.
1: Nah, pas humming-nya kayak gitu.
0: Oh, ini humming-nya?
1: Iya.
0: Buset.
1: Tapi humming-nya kayaknya hanya aku yang mengerti karena kayak bahasa alien gitu.
0: Iya. Karena emang kadang sebagai penulis atau musisi kadang kita punya kode tersendiri ya dengan diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Ini maksudnya gini, ini maksudnya gini. Apalagi sebagai musisi solois kali ya.
1: Iya.
0: Kadang juga ego cukup tinggi.
1: Benar.
0: Harus menemukan partner yang cukup pas. Benar. Buat gimana caranya ngeterjemahin tadi bahasa-bahasa kode itu kan.
1: Iya.
0: Makanya ini sengaja aja dirilis ya.
1: Iya. Sengaja biar orang tuh tahu, oh ternyata ini tuh bikin konsep lucid, karena orang tuh di Indonesia masih gak common dengan metode lucid dreaming.
0: Betul.
1: They're asking me, what is lucid dreaming? And I'm like, gimana jelasinnya ya? Karena
0: ayo, coba.
1: Ya, jadi lucid dreaming itu adalah posisi di mana kamu tuh sadar pada saat kamu mimpi. Jadi you can control your dreams.
0: Kayak,
1: dan aku lebih comfort nulis dan berkarya itu pada saat aku lucid dreaming. Nah, that's the code. Nah, makanya aku dapat inspirasi terus nulis lagu banyak dari situ. Jadi sebenarnya apa yang aku rilis sampai saat ini di semua platform musik aku itu base idenya adalah cerita yang mimpi-mimpi yang aku alami.
0: Kok bisa inget sih?
1: Ya itu, karena I'm a lucid dreamer. Lucid dreamer tuh bisa inget kak mimpinya apa.
0: Detail.
1: Detail, vivid.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah, ini. Kita kan kadang-kadang cuma nginget mimpi beberapa detik doang ya.
1: Iya, makanya aku butuh lucid dreaming itu, si
0: draft itu. Ini semua dari hasil itu, enggak ya, kan? Iya,
1: kecuali yang sama di Tulof itu enggak, itu sama di Tulof kan dibikin sama pump.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kayak based on conversation aja kayak ngobrol. Tapi kalau yang semuanya yang lain itu ya based on lucid dreaming.
0: Kapan menyadari kalau kamu adalah lucid dreaming? Iya.
1: 2019.
0: Karena
1: ya actually sebenarnya aku enggak tahu lucid dreaming itu apa juga, tapi before I started my music career tuh aku ada kena mental ill kan. Hmm. So I'm a bipolar disorder and jadi kayak aku sering store jurnal aku sama dokter aku sama psikiatris aku, terus akhirnya dia realize kok enggak, kok surreal banget yang aku tulis. Nah, terus akhirnya aku cerita, iya jadi ini pengalaman aku pas mimpi ini gini. Terus dia tanya, "Oh, kamu bisa ingat?" Terus akhirnya dia menggalilah, dia tanya-tanya aku banyak soal itu. Dan setelah itu dia bilang, "Oh, kamu itu lucid dreamer ternyata." Jadi memang ada beberapa orang yang bisa punya kemampuan untuk kayak bisa sadar di dalam mimpinya dia. Justru dia lebih merasa bebas berkarya ketika dia bermimpi. Actually like bermimpi beneran. Jadi aku kayak bisa I create my own world there. Wow. Jadi kayak ada tempat yang selalu aku datengin di sana, yang tempat aku selalu nulis, terus ya gitu.
0: Wah. Antik, ey. Bisa request enggak sih pengen mimpi gini?
1: Bisa, minta. Gak, bisa loh.
0: Serius?
1: Iya. Yeah, that's why I'm lucid dreaming.
0: Loh.
1: Itu dibilang lucid dreaming karena aku bisa mengendalikan. Misalnya aku lagi mimpi ketemu kuntilanak deh. Hah. Terus aku bete gak mau ketemu kuntilanak, aku bisa ganti.
0: Hah? Halus, eh.
1: Iya.
0: Gitu. Kok bisa? Cak, kalau kamu jadi gitu, kamu mau minta mimpi apa, Cak?
1: Ketemu...
0: Yah! Mimpi apa, kek? Jadi miliarder gitu,
1: Cak. Nah, ih, aku jangan salah loh, kak. Aku lucid. Aku misalnya lagi lucid, aku bisa terbang. Tumpah,
0: iya karena kan mimpi kan.
1: Iya, aku bisa terbang. Terus aku sadar, jadi aku ingat orang-orang yang ada di situ siapa aja.
0: Antik ya.
1: Ya mungkin teman-teman bisa cari gali lebih lanjut.
0: Iya.
1: Google.
0: Ini kalau dari lagu yang kamu ciptain berdasarkan itu, ada yang kamu minta enggak mimpinya pengen apa?
1: Mimpinya belum ada sih.
0: Belum.
1: Itu masih yang kayak oh dikasih mimpi ini.
0: Iya, yeah, heeh. Oh.
1: Tapi yang paling banyak yang suka tuh yang mermaid song.
0: Karena?
1: Aku gak tau, tapi memang itu yang paling lucu sih. Yeah, maksudnya yeah. Salah satu mimpi aku yang terkuat pada saat 2019-2020 kayaknya.
0: Uh-huh.
1: Jadi memang di pulau yang tempat aku bikin itu, jadi aku memang punya pulau
0: di dalam dunia itu.
1: Iya, di dalam.

0: itu udah berlalu. Kita harus bersyukur bahkan itu sudah terjadi. Kita harus memaafkan diri kita yang lalu. Itulah. Tapi dia sambil mabok.
1: Mermaidnya sambil mabok ya. Berarti ya. Itu adalah Inis pernah melihat langsung secara langsung apa ya disebutnya?
0: Putri duyung.
1: Bukan apa sih? Bukan kata bijak atau apa ya? Sambil menyelam minum air itu si mermaid ya. Mermaid kan hidupnya di dalam air ya.
0: Iya,
1: tapi dia mabok ya.
0: Iya betul.
1: Saat itu. Dia minum apa? Oh, tapi waktu itu dia ngasih wejangan ya.
0: Wejangan kayak kan aku tanya kenapa? Kan pasti kalau orang lagi minum tuh mungkin ada sesuatu yang dipikirin kayak atau gimana. Aku tanya aja. Cerita banyak hal lah sebenarnya panjang lebar, cuma inti sarinya adalah yang udah dilirik si mermaid song itu.
1: Tuh, sobat NBS. Jadi kalau mau tahu cerita bagaimana yang dialami Inis di dunianya yang tadi diceritakan, yes, berarti kalian harus dengerin nih semua, hampir semua lagu ya berarti ya.
0: Iya.
1: Hampir semua lagunya Inis itu berdasarkan apa yang dialami di dunianya tadi yang dia ceritain ya. Tapi buat di album yang terbaru nih, berapa lagu sih totalnya?
0: 14. Ada bonus track soalnya.
1: Oh.
0: Ada Japanese version.
1: Oh, di Japanese version ini ada. Berarti 14 track plus bonus, udah plus bonus ya 14 ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti 10 sampai 12 kali ya. Kalau yang tadi masuknya bonus atau bukan yang raw?
0: Ya, enggak.
1: Enggak.
0: Itu ada di satu dia itu penutup sebelum masuk ke disc 2.
1: Oke. Oh, ada dua.
0: Jadi kan kalau misalnya dengerin album ini tuh aku saranin untuk run through.
1: Oke.
0: Jadi emang dari awal sampai akhir itu dengerinnya dari awal.
1: Harus dia harus nyambung terus.
0: Ceritanya dari awal dia ada directionalnya dulu, ada openingnya.
1: Oke.
0: Terus masuk ke lagu pertama, kedua, ketiga sampai terakhir.
1: Oh.
0: Jadi memang konsepnya audiobook dan nggak ada genre yang sama.
1: Dan harus run through ya.
0: Kalau mau experience-nya lebih dapat, run through-nya harus dikejar.
1: Oke. Barusan juga soalnya ditanya udah denger semua belum? Belum. Dengerin Kang, berarti saya harus rantru dengerinnya ya. Harus udah siap belum? Harus rantru ya. Itu jamnya harus jam berapa tuh kalau dengerin rantru gitu?
0: Tergantung. Ya malam lebih bagus kali ya.
1: Malam ya. Sepertiga malam lah ya. Ish. Sambil nunggu Piala Dunia.
0: Ya betul.
1: Sambil nunggu Piala Dunia malam ini
0: kayaknya
1: ya.
0: Kalian menang judi bola.
1: Kamu pegang apa Piala Dunia? Buat malam ini aja deh.
0: Ya Allah, aku udah jagoan aku udah tersingkir.
1: Siapa?
0: Mesir.
1: Oh iya. Ya. Tapi enggak apa-apa kan nanti ke sana.
0: Ya, insyaallah. Ya.
1: Berarti kalau malam ini?
0: Spain lah.
1: Spain. Oke. Tapi selamat juga buat Inggris ya yang sudah menang besar tadi malam ya. Balik lagi ke Inis. Ini katanya single keduanya Somebody to Love. Itu yang tadi kata kamu ya, yang kecuali itu gitu kan?
0: Iya, kecuali itu betul.
1: Iya. Itu ceritanya apa sih?
0: Jadi Somebody to Love itu sebenarnya cerita ya tergantung sama ekspektasi orang sendiri. Kan itu beda-beda ya orang mengartikan lagu.
1: Betul.
0: Tapi kalau di aku sendiri sebenarnya Somebody to Love ini itu adalah wujud cinta terhadap orang tua yang tidak pernah dimiliki.
1: Oke.
0: Orang tuanya tuh gak memberikan affection kepada anaknya gitu, sehingga anaknya ini tuh kayak ngerasa, aduh I need somebody to love gitu. I actually have parents, but like I don't feel it, I don't have somebody to love. Jadi di cerita lagu itu dia kayak bercerita tentang kapan ya suatu saat nanti gue bisa memiliki orang yang bisa gue ajak jalan jauh biar gue bisa membuat keluarga, atau mungkin ya some kind of dating lah, atau mungkin dia pengen punya orang tua atau apa. Ya itu sih ceritanya lebih ke situ, tapi bisa juga berarti Somebody to Love ini intinya adalah seseorang yang seseorang gimana jelasinnya seseorang untuk dicintai gitulah
1: lebih kalau menurut rumah. Yang saya baca
0: ya. Oke.
1: Kesadaran atas kita memerlukan partner gitu ya?
0: Iya benar juga, benar.
1: Ya.
0: Tergantung perspektif orang-orang yang mendengarkan. Tapi kalau ini yang ditanya, mungkin aku lebih POV-nya ke situ kayak somehow we need somebody to love. Gitu. Kayak itu kayak

0: dicintai karena kita tidak pernah memiliki itu sebelumnya.
1: Ya. Dan emang makna cinta juga cukup luas ya, sobat NBS ya. Betul. Jangan berarti itu hanya orang tua, pasangan atau apapun. Itu bisa luas sekali bisa makna cinta. Itu di lagu sebelumnya. Ya. Iya kan? Iya, itu di lagu sebelumnya ini menceritakan tentang itu. Betul. Berarti ini emang benar-benar nyambung ya?
0: Nyambung.
1: Ya, boleh diceritain dulu yang dancing deh. Karena udah dibocorin sendiri, boleh diri sendiri. Jadi mundur deh nyambung ke lagu sebelumnya.
0: Kalau Dancing Through the Fire itu adalah salah satu lagu favorit aku dan anthem setiap pagi. Hah? Karena liriknya itu begitu kuat menurut aku, seperti afirmasi yang aku buat sendiri untukku dan untuk teman-teman yang mendengarkan.
1: Okay.
0: Jadi itu kadang kita tuh lupa mengapresiasi diri kita sendiri kan, menurut aku. Dan kita sangat mudah untuk mengapresiasi orang lain.
1: Betul.
0: Ya, kita gampang banget bilang, lu pinter banget, lu cakep banget atau apa, tapi kita lupa nih mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, di lagu ini aku benar-benar menyuarakan kalau ada yang harus diapresiasi duluan itu ya harusnya diri sendiri dulu. Karena so far kita bisa berada di sekarang, di waktu sekarang ini karena diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Karena selalu terlupa.
1: Iya. Walaupun sekarang banyak juga yang salah artikan berterima kasih pada diri sendiri ya. Udah enggak apa-apa. Ya, banyak-banyak di sana yang malah ujungnya lebih jadi individualis ya. Karena mereka terlalu mungkin salah atau belum dapat memaknai itu dengan baik dan benar ya. Ya, terlalu banyak ya biarin karena kita harus mencintai diri sendiri dan lain-lain, tapi ujungnya malah jadi iya lagi. Iya. Tapi tadi tuh berarti track ke berapa sih? Track ke disc 2, track 2.
0: Iya, jadi itu kalau yang di satu dia nocturne, Kak, nocturne. Jadi ini sangat sulit lah. Aku
1: berkata.
0: Jadi nocturne to sunrise itu adalah tentang kesempatan menurut aku. Selama matahari masih bersinar, kita masih punya kesempatan lagi. Jadi menurut aku dari yang di satu itu nocturne itu adalah saat-saat kesulitan.
1: Yes.
0: Dan di sunrise itu adalah kesempatan untuk dia bertumbuh.
1: Oh gitu, ini tuh.
0: Iya. Kita nggak akan selalu gimana, pasti ada saat-saat dimana kita sedih, abis itu balik lagi, abis itu sedih lagi, abis itu happy lagi, ya that's life.
1: Ya betul.
0: Kan? So Dancing Through the Fire lagi nih. Jangan jadi NPD tapi menjadi orang yang setidaknya tidak melukai orang lain.
1: Nah ya. Itu. Ini ada tema tentang bersyukur nggak ini? Oh, udah dirangkum di situ bersyukurnya. Udah itu baru ngeh, dan kita pun harus mempunyai partner di lagu yang apa tuh?
0: Bersyukur tuh Rise Again.
1: Mana? Oh, ini.
0: Ya. Ini tentang perjuangan hidup sih kayaknya. Lebih aku enggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi perjuangan hidup.
1: Iya.
0: Fase di mana orang pasti akan ada jatuh bangunnya, tapi dengan itu nanti dia akan belajar untuk bertumbuh lagi.
1: Ini mah albumnya jero ya kalau dalam bahasa Sunda. Dalem.
0: Iya betul.
1: Dalem, ini penuh makna ini. Harusnya ada sahabat Rabu Receh saya nih, host satu lagi yang dia harus mendengarkan penjelasan lagu dari Inis. Ica jangan ketawa. Dia teman aku tuh sama lebih gondrong dariku.
0: Oh iya.
1: Ini enggak apa-apa kali ya dia diomongin. Mohon maaf ya kalau Anda mendengarkan atau menonton. Iya, paling dia panas tuli. Aduh, enggak enak lagi. Ya, pokoknya kamu harus mendengarkan apa-apa dari ini sih ya. Juga kayaknya harus mendengarkan nanti kalau ini disimpan di YouTube atau di TikTok, dengerin penjelasan dari ini tentang lagu di album-albumnya. Biar kamu apa tadi yang diri sendiri
0: biar kamu sadar dan bisa mengapresiasi diri kamu.
1: Nah, itu, dan kamu sadar juga untuk menemukan kamu juga tersadar untuk partner yang baik untuk dirimu ya.
0: Nah, ya betul.
1: Tolonglah. ya. Tolong, ini siapa aja yang nonton, aku takut lagi. Tolonglah, Anda ini kan gondrong. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya pokoknya setiap orang harus kan. Ya, nanti tolong dengarkan ya. Nanti kalau enggak saya kasih link lagunya langsung ya. Ini harus karena haruslah pokoknya. Tapi ini ngomongin bermusik. Kamu suka musik dari?
0: Aku.
1: Ya, kecil.
0: Ya, dari kecil suka, tapi aku enggak nyanyi, aku cuma dengar musik aja.
1: Awalnya enggak nyanyi, cuman suka denger musik aja.
0: Iya.
1: Apa yang pertama kali ingat enggak kamu dengerin apa?
0: Aku besar sama oma. Dan omaku tuh suka dengerin lagu-lagu jazz.
1: Oke.
0: Kecil. Makanya aku banyak terinfluence lagu-lagu jazz. Kecil. Tapi papaku suka dengerin lagu Michael Jackson.
1: Oke.
0: Jadi nyampur-nyampur, mamaku suka dengerin Celine Dion. Nah. Udah. Referensi waktu kecil itu Beatles.
1: Banyak banget ya. Tapi kalau yang inis banget yang akhirnya ini nih yang gua suka.
0: Sekarang.
1: Waktu dulu-dulu deh.
0: Waktu kecil.
1: Awal-awal ngeh bahwa ini nih kali ini yang suka dengan banyaknya tadi referensi yang pengaruh dari lingkungan sekitar ya.
0: Aku beneran dengerin musik tuh yang benar-benar mulai menggali genre terus. Itu kayaknya SMP deh, SMP apa SMA gitu. Itu aku dengernya Rihanna lagi.
1: Oh, sukanya.
0: Iya, dengerinnya R&B berarti kalau genre.
1: Iya.
0: Iya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba Rihanna?
0: Karena aku enggak tahu deh, kayak aku suka suaranya dia, dia punya khas suara yang kayaknya orang kalau denger dia dimanapun ngomong aja tuh pasti tahu dia Rihanna.
1: Iya lagi. Dia mah suaranya apa ya? Enak dengan ngomongnya. Gimana ya? Ngomongnya aja udah enak gitu kali ya. Dan sudah berkarakter.
0: Yes, itu aku mungkin
1: tertariknya
0: karena dia punya karakter dan dia tidak menjadi orang lain.
1: Kalau akhir-akhir ini sedang suka apa?
0: Kalau aku udah mulai kebentuk tuh pas mulai bikin EP.
1: Oke.
0: Aku dengerinnya Aurora Axness sama Willow Smith.
1: Oke.
0: Sampai sekarang.
1: Oh, jadi sejak saat itu sampai sekarang di situ ya?
0: Iya, di situ.
1: Lagi di situ ya. Dan di salah satu EP-nya Inis itu ada lagu yang saya suka, Sobat NBS. Apa tadi judulnya?
0: End Over.
1: Nah, iya benar. Itu tuh yang aku suka karena, ya benar sih tadi kata Inis kayaknya, karena ngerok kali ya.
0: Iya,
1: benar. Dan ya karena aku pun mungkin di situ ya, basicnya jadi suka banget lagu itu. Dan pernah aku coba, apa ya disebutnya itu ya?
0: Oh iya, kakak pernah bikin itu yang gitar ya?
1: Bukan cover atau apa ya disebutnya, cover juga enggak. Aku improv, nggak tahu lah apa, pokoknya aku pernah nyoba dan aku posting di story kalau nggak salah ya. Ini apa nih? Ini, aduh bentar, saya teh minus. Hai, have a nice weekend, Kang. Kamu kebaca nggak sih?
0: Iya,
1: Kang teh dan kru. Oke, terima kasih dari siapa itu? A.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih A.
0: A.
1: Kalau nggak salah ini cewek A. Tapi AA ya, terima kasih. Ya, ini aku lagi ngobrol sama Inis. Boleh ya kamu dengerin lagu-lagunya Inis. Di digital udah ada semua ya Inis ya?
0: Yes,
1: tinggal cari aja INIS.
0: Betul.
1: Ya, barusan sudah diceritain. Semoga kamu nanti lihat deh tayangan apa penjelasan dari Inis tadi. Yang saya juga ingin memberitahukan untuk teman saya. Jangan nanti ajaklah nanti malam lah, semoga dia gabut. Nah, ini juga yang harus diinfoin nih ke sobat NBS yang lagi dengerin mumpung masih siang. Ada agenda apa sih hari ini?
0: Ketemu Kak Ijai.
1: Ah iya. Bukan itu. Ini mumpung masih siang nih buat wargi Bandung. Diinfoin nih ini semalam ini tuh ada agenda apa sih?
0: Aku yang tanya.
1: Kayaknya kamu masih pengaruh acara semalam. Iya soalnya kan dari tadi kita cuma nyebutin doang salah satu titik kota, salah satu apa. Nah ini yoi buat yang dengerin dan mumpung masih jam segini nih. Nanti malam tuh ini ada agenda apa sih di Bandung?
0: Aku mau manggung guys.
1: Loh,
0: putih,
1: tuh. 7. Mulainya jam 7 ya.
0: Jam
1: 7
0: malam udah open gate.
1: Jam 7 malam udah open gate. Buat wargi Bandung. Jam 7 malam Ruang Putih, berarti kalau kalian dari tengah kota jam 6 lah. Karena kan tadi udah dibahas ya, orang Bandung jauh dikit aja. Aduh jauh lagi.
0: 30 menit jauh
1: 30 menit jauh lagi orang Bandung ya, makanya tuh. Jadi malam ini akan memulai rangkaian tour albumnya. Ya, Ruang Putih adalah Jalan Bungur nomor 37 ya, itu dekat Karang Setra. Saudara-saudara yang apa ya patokannya ya? Ya Karang Setra deh, ada pokoknya di Maps ya, ada. Dan nanti malam jam 7 malam itu udah open gate ya. Berarti pastikan kamu paling lambat datang jam 7 malam. Nanti malam tuh selain kamu ada siapa lagi nih?
0: Ada Kabanu Marais.
1: Wuih. Nah, itu. Kamu nanti malam full set?
0: Yes, betul.
1: Full team band.
0: Enggak semi, I think ya enggak semua, enggak full banget.
1: Standar.
0: Soalnya kalau full banget kan pasti ada dancer.
1: Okay.
0: Ada backing vocal.
1: Okay.
0: Tapi tadi malam kita cuma band set aja.
1: Oh.
0: Ada apa namanya? Ada drummer, ada
1: keyboard, ada gitar.
0: Ada gitar sama kita pakai
1: Quarkenser. Itu ini full semua dibawain nih album baru.
0: Insyaallah.
1: Kalau Unover dibawain enggak?
0: Ada.
1: Hah, serius?
0: Ada.
1: Oke.
0: Nanti kayaknya harus datang.
1: Ya, ya, ya. Semoga manggung saya tidak bentrok jamnya. Ya, saudara-saudara. Tadi saya baru diinfo soalnya nobar yang terlalu cepat itu jadwal manggung. Semoga enggak, karena saya sudah izin dari kedai bahwa malam ini saya tidak bisa menjadi barista. Saya akan menjadi penonton. Juga nanti kalau sempat ini sobat NBS yang lagi ada di sekitaran Bandung masih bisa kok buat kalian hadir di acaranya Inis. Itu bisa on the spot ya. Ya.
0: Sekarang juga masih buka untuk online tiketnya.
1: Ya.
0: Ada di bio aku, ada di story aku. Kalau misalnya enggak sempat beli online bisa langsung datang aja.
1: Bisa. Yoi, nanti di sana kalian bisa langsung beli on the spot di sana. Ya. Kalau enggak salah dapat. Ada merchandise-merchandisemu juga ya di sana?
0: Iya, betul, ada merchandise yang hanya aku jual pada saat tour.
1: Oh, khusus merchandise tour berarti.
0: Iya.
1: Oh, ada di sana. Ini dari tiket itu adakah bundlingnya kah?
0: Ada bundling minuman.
1: Oh, sudah dapat.
0: Apa? Oh, di Bandung enggak ada
1: KPH. Oh, di Bandung enggak ada bundling. Enggak ada ternyata. Nanti
0: di sana ada jual minuman sih.
1: Ada banyak di Ruang Putih. Jadi buat sobat NBS mungkin yang baru tahu tentang Ruang Putih itu ada di Jalan Bungur nomor 37, tapi yang biasa mungkin kalian setiap Kamis hadir atau tahu ke sana. Ya, itulah yang biasa menjadi tempatnya jazz jamming ya. Kapan-kapan kayaknya kalau nyantai harus nih jamming di jazz jamming.
0: Ayolah.
1: Jamming di Yoi, jamming di jazz jamming. Nanti bebas sih enggak usah jazz, aku juga jamming di sana kan, jazz kidding. Karena basicku bukan jazz, aku enggak ngerti lagu-lagu jazz sebenarnya. Makanya, tapi kan kalau kamu dari kecilnya udah dicekokin jazz juga.
0: Iya. Soalnya memang makanya aku di Jakarta
1: ya.
0: Aku di Jakarta juga ada regular show kan.
1: Dan
0: itu kelas jazz.
1: Oh.
0: Tapi aku bukan mentok jazz, mentok banget karena referensiku tadi balik lagi kecil. Aku gak pure jazz banget.
1: Ya, ya, ya.
0: Ada Michael Jackson, ada Beatles, ada Celine Dion. Jadi aku tuh punya caraku sendiri buat nyanyi.
1: Nah.
0: Dan mungkin ini pro kontra banget sama anak-anak jazz yang belajar banget, karena aku kan nggak belajar banget, aku feeling kan, sama kayak udah punya nyanyi aja. Aku nggak mau dibilang penyanyi jazz juga, cuma rata-rata lagu yang aku bawain itu kita buat konsepnya jazz. Yes.
1: Karena ya. di situ emang jazz kan ya buat yang regular show itu.
0: Ya mungkin bisa sedikit kita sebut dengan jazz karena ada swing.
1: Oh iya iya iya.
0: Ada
1: ya.
0: Ya. Ada bossa nova, ada samba.
1: Ya. Tapi kan tadi di awal waktu aku nanya musik dari kapan, cuma dengerin doang, nggak nyanyi. Nah, sampai akhirnya nyanyi kali.
0: Aku dipaksa kak sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Jadi aku tuh kan malu banget, aku nggak bisa berani lah nyanyi kayak gitu kan. Dari kecil juga aku ya suka nyanyi, cuma nggak yang kayak aku harus menjadi seorang penyanyi.
1: Ya.
0: Gitu. Nah, tapi baru masuk kuliah itu semester 3 kayaknya deh. Dipaksa nyanyi sama senior.
1: Oh.
0: Akhirnya aduh karena takut kan, ya udahlah nyanyi-nyanyi aja.
1: Bentar, dipaksa nyanyinya karena ada manggung kah atau apa?
0: Jadi aku tuh enggak sengaja nyanyi di depan masjid Kak waktu itu.
1: Oh.
0: Jadi hujan deras, terus aku mau mau nonton tapi kemana-mana kan.
1: Iya. Yeah.
0: Harus nyanyi kan juga itu kan tiba-tiba si senior itu lewat.
1: Oke. Okay.
0: Dia bilang dia gini, halo namaku nyanyi juga ya, kan kaget ya aku kayak hah apaan guys. Terus akhirnya aku tahu dia senior, terus akhirnya aku sering banget diteror sama dia tuh. Iya sih, disuruh kayak dek kamu nyanyi sini ya, dek kamu nyanyi sini ya.
1: Okay. Ngajak manggung berarti?
0: Iya, jadi awalnya di kampus dulu, acara-acara kampus. Kan dia bikin band lah, aku vokalisnya.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Miracle Friday. Terus habis itu lama ada X Factor.
1: Oke.
0: Okay. Nah, X Factor Indonesia tuh season pertama 2000 I think it's 2013 I think.
1: Pertama iya kali
0: 2013.
1: Itu berarti angkatannya
0: yes.
1: Oh, Fatin. Ya. Ya ya ya. Oh, 2013.
0: Yes.
1: Aku berarti kelas berapa ya? Iya, anjir bener 2013 mah.
0: Lego, iya.
1: Coba tebak saya 2013 kelas berapa?
0: Gua enggak tahu.
1: Enggak, kuliah. Ya. Terus.
0: Nah, udah jadi pas dari situ aku ikut X Factor di radio. Aku pikir aku enggak tahu itu X Factor apa ya, Kak. Heeh. Kok ini cuma nyanyi di radio doang deh kata dia gitu. Ya udah bismillah yuk. Akhirnya sampai sana anjir banyak kamera Kak. Sumpah.
1: Berarti kamu nyanyi karena terjebak.
0: Terjebak aku. Di radio disuruh nyanyi di radio katanya enggak apa-apa ini inspektur. Aku masih kayak ah inspektur kan setahu aku yang makan-makan cacing itu kan.
1: makan-makan itu perfector makan-makan cacing. Berdiri di atas kontainer gitu ya. Digantung helikopter. Terus.
0: Iya kira itu tahu semua kan. Kau kayak, nggak tahu lah bodo amat ikut aja. Katanya di radio doang. Jadi aku kan kayak pagi-pagi nggak mandi, bajunya itu aja. Langsung dijemput tuh. Soalnya udah langsung ke radio. Pas radio ke radio kan kaget orang wow yang datang audisi kayak Allah kayak mau konser tunggal. Udah yang pakai gaun, udah yang siap banget.
1: Itu mereka ngantri yang belum tentu jamnya jam berapa ya?
0: Iya betul.
1: Ya ya.
0: Terus aku kayak. Antri kayak orang bener tuh. Abis itu pas masuk ke dalam kamera banyak banget terus kayak oke okay, bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, aku gemeter banget kan nyanyi soalnya aku kan enggak pernah.
1: Iya, tadi juga.
0: Cuma mandi dari abis itu ke
1: kampus, masjid.
0: Ke masjid.
1: Tadi di masjid nyanyi.
0: Tiba-tiba di situ terus aku ah bodoh nyanyi aja kan banyak orang.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan banyak orang yang audisi bukan aku yang insyaallah enggak keterima lah. Jadi aku enggak usah siapin mental.
1: Iya.
0: Terima dong 10 besar aku dari Makassar tuh. Habis itu sampai di Jakarta keterima lagi. Terus aku kayak ya Allah gimana nasib gue ini ya Allah. Terus akhir tapi pada saat karantina itu karena menyenangkan aku jadinya aku yang tadi enggak punya banyak teman jadi punya banyak teman. Terus
1: kayak
0: oh jadi punya ilmu. Terus akhir itu ih ternyata seru juga ya kalau nyanyi. Ah situ dah akhirnya itu masuk finalist. Jadi panelis, aku keluar dari inspektor, aku ya udah aku bilang aku pengen bikin lagu sendiri gitu.
1: Oh, jadi terima kasih yang menjebak dan terima kasih juga hujan di depan masjid. Iya kan? Tadi lagi hujan depan masjid kan nyanyi teriak-teriak jadi kedengeran kan. Kalau enggak hujan kan pelan nyanyinya berarti.
0: Iya benar.
1: Enggak akan kedengeran. Bener. Kalau Kang Isa Raja seangkatan.
0: Siapa?
1: Isa Raja inspektor.
0: Iya itu.
1: Seangkatan. Iya. Oh, iya. Ya, aku juga aku baru ngeh tadi Isa Raja ya X Factor kan.
0: Iya.
1: Aku waktu itu udah rilis sih ada project sama dia.
0: Oh iya.
1: Iya, nyanyi untuk Palestina.
0: Ah, aku tahu iya dia soal pro Palestina.
1: Yoi, iya, waktu iya. Diajak juga dia nyanyi aman gak nih kalau nyanyi tentang ini? Ayo aman. Ini list-list penyanyinya. Wah, saya kan penyanyi bohongan juga. Saya kan
0: udah getaris bohongan.
1: Iya. Aku kan penyanyinya gara-gara mau solo, masa pakai vokalis gitu, makanya beraniin nyanyi. Kalau ini kan gara-gara dijebak ya. Halo Aisyah, selamat hari apa ini? Hari Minggu Aisyah. Yang Aisyah kalau enggak salah sekarang di Pulau Dewata dia. Menetap di sana.
0: Siapa?
1: Aisyah.
0: Oh iya.
1: Iya. Pindah.
0: Nanti ketemu dong sama
1: aku. Nah, nanti coba nih pas di titik di Bali coba kontak. Kalau dia waktu sebulan lalu ada sih ke Bandung ke kedaiku bilang dan aku pindah Jakarta. Aku pindah Bali jaya gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Tapi dia memang cocok banget sih tinggal di Bali.
1: Betul, Aisyah itu. Dan Aisyah juga jadi itu kalau kamu tadi dijebak nyanyi gara-gara apa? Teriak-teriak. Aisyah itu mengajarkanku sedikitnya aku jadi tahu tentang nyanyinya harusnya kayak gimana gitu.
0: Oh.
1: Aisyah gara-gara dijebak rekaman itu tuh. Dijebak proyek rekaman sama Aisyah. Oh, berarti satu angkatan ya sama Aisyah di X Factor-nya. Jadi awalnya adalah dijebak ya sobat Inbes. Dan terkadang yang seperti itu tuh kenapa bisa lolos-lolos karena emang dia nothing tulus aja.
0: Ya,
1: ya kan tadi kan gitu kan. Alah, apa nih banyak kamera lagi, gak siap-siap cuma dibilang nyanyi di radio.
0: Iya.
1: Sedangkan kan orang lain kayak udah tahu X Factor itu harus gimana. Iya. Mereka jadi deg-degan, jadi tegang, performnya jadi gak maksimal. Sedangkan kan tadi ceritanya yaudahlah bisalah nyanyi aja lah.
0: Aku mikir nyanyilah gak mungkin kok keterima dalam sumpah.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Gue gak punya pengalaman orang yang ngantri ini udah kayak pro singer banget.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, iya, iya, iya. Alhamdulillah ya. Dari situlah dimulai perjalanan. Berarti yang pertama banget rilis lagu kamu apa?
0: Shiny Over You. Jadi itu bukan aku yang bikin. Ada satu teman namanya Karendi. Anak Bandung juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia punya lagu bagus-bagus. Terus aku belum bisa bikin lagu. Terus aku bilang, Karendi aku mau dong dibikinin lagu satu. Kata dia, oke. Ya udah, satu lagu itu. Dan setelah itu baru tuh aku menemukan potensi aku sebagai lucid dreamer. Baru aku buat sendiri karena itu challenge dari si psikiatris aku.
1: Oh, yang tadi diceritain itu.
0: Dia bilang kayak, "Kamu kan penyanyi, terus kamu punya cerita yang bagus kayak gini, coba kamu bikin lagu sendiri." Pakai
1: iya
0: semua jurnal-jurnal kamu ini gitu. Ya udah aku coba untuk twist. Akhirnya benar. Nah, aku juga nanti tulus jadi sebenarnya. Si EP Mood Hex, judulnya aja Mood Hex loh.
1: Kok hilang ah? Terus.
0: Karena itu aku bikin buat diri aku sendiri.
1: Oke.
0: Aku bikin itu kayak oke, kalau aku sedih aku dengerin lagu genre ini. Kalau aku seneng aku dengerin genre ini. Kalau aku marah aku dengerin lagu ini. Nah, itu makanya dia blang-blentong gitu dia. Karena emang aku bikin lagu
1: blang-blentong. Ya.
0: Aku bikinnya lagunya sesuai mood. Lagu-lagu yang aku butuhkan. Kayak lagu yang buat bisa tidur tuh ada tuh Mother. Jadi memang
1: tapi emang sih kalau zaman sekarang emang banyak juga kali ya soloist atau band yang setiap singlenya tuh berbeda-beda genre.
0: Iya.
1: Enggak harus ini gini terus enggak gitu kan, karena ya mungkin medianya juga udah banyak ya buat ngelepasnya dan moodnya momennya juga enggak kayak dulu yang harus satu album ini garis besar lagunya kayak gini. Jenisnya kayak gini. Cuman ini pengalamanku nih, apakah ini mengalami apa tidak?
0: Yes.
1: Bingung gak kalau mau manggung ngesetnya?
0: Justru aku seneng.
1: Hah, kenapa?
0: Karena bervariasi, jadi aku punya banyak lagu. Ha. Jadi kayak gitu.
1: Oh.
0: Aku mau lagunya turunin moodnya, aku pakai lagu ini. Habis itu nanti aku yang buat seru-seruan lo berempat, aku punya lagu ini.
1: Oh, tapi kayaknya kalau ini, karena dia EP-nya aja udah 4. Albumnya 1, jadi seneng. Lah, saya beda-beda. Berapa lagu berarti aku ya yang rilis? Albumnya kan belum, tapi 8 aku udah rilis.
0: Nah
1: itu di 8-nya beda-beda.
0: Kayak ya udah kayak aku juga 6 kemarin beda-beda.
1: Iya kan? Cuman kalau aku jadi bingung. Naik, ini langsung medi. Masa baru lagu kedua udah langsung gitu kan, kadang gitu ya kalau main yang open air ya.
0: Iya.
1: Kadang kan bingung, tapi kalau ini sih enak, pemilihannya banyak nih walaupun beda-beda. Jadi oh, di album ini ada nih yang agak mirip nih. Bisa nih didempetin lah kayaknya biar enggak hilang moodnya. Kalau aku gitu sih. Jadi justru kalau kamu malah seru ya.
0: Seru, karena emang konsepnya dari awal storytelling.
1: Ya, ya,
0: memang
1: ya.
0: Konsepnya
1: ya.
0: Itu adalah audiobook dan aku tuh menurut point of view aku filosofi musik menurut aku adalah it's a medicine for me.
1: Oke.
0: Okay. So, bukan tentang kayak mungkin beda ya orang lain, tapi menurut aku musik itu bisa berarti lebih besar daripada sekedar hanya menghibur.
1: Betul, jadi betul, betul.
0: Itu bisa jadi mungkin dari dengan abis dari nonton aku bisa menemukan sesuatu sesuatu yang hilang dari hidupnya, terus dapat inspirasi mungkin atau mungkin apa.
1: Dan juga kita kan nggak tahu ya sebagai kita POV sebagai yang rilis ya musisi, kita juga nggak tahu kapan lagu kita nyampe di orang.
0: Yes, true.
1: Ya setiap lagu juga punya momennya masing-masing di pendengar. Ternyata jadi jangan dulu, kadang kan yang menjatuhkan ada yang wah ini lagunya terlalu ini, masukan-masukan gitu. Ya enggak apa-apa karena mungkin dia ya, tapi juga jangan juga tidak didengarkan ya masukan-masukan. Cuman setiap lagu juga katanya emang sudah punya rezekinya masing-masing. Benar. Maka dari itu hidup musisi-musisi Indonesia. Dan semoga aturan-aturan untuk kesejahteraan musisi segera benar.
0: Amin.
1: Itu ya, karena kalau itu sudah benar saya mending jadi penulis daripada jadi musisi. Iya kan, iya. Kalau udah benar enak ya nulis, bawain sama orang dapat duitnya, kita nggak usah capek puter-puteran, mereka yang puter kita yang dapat duit gitu, enak. Tapi berarti dari semua di album terbaru berapa lagu yang kamu bikin, yang bukan kamu bikin?
0: Ada di dua.
1: Dua, cuman dua
0: berarti.
1: Oh, sisanya emang dari Lucid Dream tadi itu ya. Berarti si dua lagu ini juga sedikitnya menyesuaikan dengan si alur Lucid Dream kamu.
0: Iya, enggak juga sih. Si Losing My Mind itu 2022.
1: Oh, malah udah.
0: Iya, lama banget itu. Aku taruh 2022 atau 2023 gitu ya. Nah, terus yang I Thought I Could Make It itu 2024. Nah, Phoenix itu 2026. Baru. Nice Again 2026, Grow and Die itu 2026, Lucid Dreaming itu ya pok 2019 I think.
1: Jadi ini beng-beng lagu yang sebenarnya udah ada dari beberapa tahun ya.
0: Iya. Dan aku sambungin, iya ya, ceritanya kayak gini gitu.
1: Ini full bahasa Inggris ya? Album ini.
0: Iya.
1: Benar ya?
0: Iya.
1: Full bahasa Inggris.
0: Ini challenging banget sih.
1: Kenapa tuh?
0: Kan.
1: Yes.
0: Tapi listenerku di Spotify tuh malah Filipin, Taiwan, makanya Thailand, makanya aku kan ke Asia jadi dulu. Ada bahkan Korea masuk ke negara keempat yang dengerin.
1: Wah asik.
0: Nah tapi jadinya aku jadi sedikit pendengar di Indonya karena aku lagunya berbahasa Inggris. Jadi
1: bukan sedikit, belum banyak.
0: Iya belum banyak.
1: Belum banyak, karena kan sekarang lagu bahasa Inggris juga banyak juga kan, yang ya, band-band ya betul
0: banget. Kayak aku harus, makanya aku tour, semoga dengan tour ini aku bisa jadi banyak mengenal teman-teman yang ada di kota-kota ini.
1: Amin.
0: Bisa, satu aku juga pengen kenal sama teman-teman musisi yang ada di kota-kota ini
1: ya,
0: terus ketemu teman-teman yang mungkin align sama musik aku.
1: Betul. Kalau nanti kota-kota lain masih sama Banu apa beda-beda?
0: Apanya tuh Kak?
1: Kan ada si Banu main tuh nanti kota selanjutnya?
0: Ada lagi.
1: Oh beda?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Hero-nya juga.
1: Oke.
0: Osman, di Jogja ada Olski, di Surabaya banyak banget nih, ada 3, jadi 4 sama aku.
1: Oh malah banyak yang di Surabaya, oke. Okay.
0: Yora, Minara, sama satu lagi siapa? Ada satu lagi lah band. Bali aku juga ini cewek-cewek semua nanti.
1: Oh.
0: Ada aku, ada Mela, ada Zevanya, ada teman aku juga si Kalita. Di Jakarta juga nanti sama cewek-cewek juga ada 3 orang. Aku
1: ini nanti di ujungnya ada ini enggak sih? Rilis party-nya.
0: Yang terakhir Detik Jakartanya.
1: Oh, di Jakarta ya, terakhir yang buat di Indonesia.
0: Iya.
1: Oke, itu berarti kayak rilis party dari album ini ya. Final tour.
0: Yes, final tour.
1: Udah boleh dibocorin enggak di mana?
0: Bisa dong. Oh, boleh. Udah dijual tiketnya, udah ada.
1: Oh, udah sekalian.
0: Iya, semuanya jadi di Indonesia ini udah kebuka semua tiketnya di Berkala Coffee, kalau di
1: Berkala Coffee.
0: Jakarta, Ampera.
1: Tanggal berapa sih itu? Bentar.
0: 2 Agustus.
1: 2 Agustus. 2 Agustus hari apa ya? 2. Oh, hari Minggu. Ya, ya, ya. Insyaallah. Juga buat yang kalian nanti tadi udah dibahas dikit ya sama kita, buat ke Sound Pro, ini boleh disebut nggak sih? Boleh ya? Sound Project, nanti ini ada di tanggal 8 ya, day 2 tanggal 8 itu di Ancol ya, Sound Pro, dan ini juga pengen nonton Jet. Jadi dia tadi sedang nego gimana kalau Jet pindah ke hari kedua. Nanti Din, lagi Din nego ya. Karena Jet biar bisa pulang Minggu katanya, biar nyampe Senin ke negaranya karena mereka mau upacara. Si Jet, tapi kebetulan Jetnya hari Minggu ya saudara-saudara. Dan itulah apa ya, perjalanan ini yang ternyata Lucid Dream itu menghasilkan album. Dan ya beruntungnya ini juga bisa menafsirkan album, album cerita-cerita yang diterimanya dari mimpi-mimpi dan jadi sebuah lagu, malah sebuah album sih kalau sekarang. Ini ada lagu-lagu yang ditimbun lagi nih buat selanjutnya.
0: Aku masih banyak draft sebenarnya, cuma kalau untuk rilis lagi aku masih belum sih. Aku masih lebih fokus sama materi ini karena ini tuh luas banget menurut aku materi ini. Nanti bisa ada, ya Allah, insya Allah,
1: amin.
0: Nanti aku insya Allah bentar lagi bakal rilis music videonya sama itu Love. Terus nanti insya Allah ada short movie-nya.
1: Oh iya sih.
0: Iya, jadi asik ini kan sih. Namanya juga kita kan mainnya visual. Aku
1: betul, betul.
0: Musik iya, cuma dari point of view aku lebih kayak dari visual yang aku terjemahkan menjadi audio.
1: Betul, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Jadi how to engage with people, itu harus, mungkin aku harus memperlihatkan bagaimana visual yang aku lihat.
1: Iya, benar, benar, benar. Tapi
0: sama merchandise juga sebenarnya ada nanti limited edition tapi belum aku rilis. Itu coloring book, jadi nanti aku akan share gambaran besarnya seperti apa, potongan-potongan mimpi aku di setiap lagu ini. Jadi nanti bisa Losing My Mind, nanti ada gambarnya apa, terus ada QR-nya yang bisa di-scan untuk dengerin langsung lagunya ke Spotify.
1: Waduh, mantap. Saya juga harus banyak belajar nih tentang perilisan dan permerchandisan berarti nih. Dan juga lirik-lirik bahasa Inggris. Nah. Tapi kamu ada lagu bahasa Indonesia kan yang awal-awal kan? Ya, ya, ya. Ya, dan itu cukup beda banget, aku pernah dengerin itu. Itu cukup beda banget, cukup beda banget, tapi berarti dia bisa mengekspor segala genre musik ya. Tapi sobat NBS enggak kerasa. Ini tinggal 2 menit lagi. Waktu kita untuk on air, betul enggak?
2: Ya, bebas
1: sih. Enggak bebas, dia mau soncek. Dia mau soncek, ini kita sampai 14.30, ini udah 14.28 nih. Ya. Tidak terasa, alhamdulillah, terima kasih.
0: Sama-sama dong.
1: Makasih ini selancar-lancar turnya, lancar-lancar nanti juga ke Asia-nya.
0: Amin.
1: Asia tadi berapa negara?
0: Ada Sofat, Taiwan sama Egypt aja yang belum. Sama satu lagi rahasia, setelah diumumkan.
1: Satu lagi rahasia buat kalian juga yang perantau mungkin di negara-negara yang akan ini kunjungi.
0: Nah, betul.
1: Tepatnya di kotanya juga. Apa, Pak?
2: Nyanyi dulu sebelum.
1: Oh, siap.
0: Oke okay, dong, let's go.
1: Oke, okay, nyanyi sepenggal ya. Tapi ini boleh disebutin dulu dong, IG-mu, YouTube-mu, di Spotify-mu, dan apa lagi ya? TikTok, ada TikTok?
0: TikTok aku ada tapi mirroring dong sih
1: konten. Oh, sama lagi ya. Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Oke, teman-teman bisa follow aku untuk info lebih lanjut dan juga ikutin perjalanan musik aku di Instagram aku di @little L-I-L ya, L-I-L underscore 3 kali and Phoenix. So L-I-L underscore 3 kali Phoenix. Dan sama juga nanti di YouTube sama Spotify ini I-N-I-S-E-N-I-S. Terus di mana ya lagi, TikTok sama,
1: sama.
0: Juga. Ya itu doang sih, aku gak begitu aktif di sosmed sebenarnya. Paling aktif dan bisa ditemukan adalah di Instagram aja.
1: Okay.
0: Yes. Selamat mendengarkan lagu-lagu aku, semoga suka.
1: Amin. Amin. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih ini sekali lagi. Tapi tadi ada bisikan-bisikan.
0: Bisikan apa?
1: Closing sebelum kita udahan, setelah sebelum memutarkan lagu ini adalah ini harus nyanyi sepenggal. Mau lagu apa?
2: Yang mau
1: diluncurkan. Ah, ya siap siap siap. Boleh? Mau Somebody to Love?
0: Ya.
1: Oke oke. Aku pamitan dulu ke pendengar ya. Sobat NBS, terima kasih udah mantengin radio juga live dari TikTok. Apa aja sih live-nya? 3 ya. TikTok dan 2 lainnya karena kalau disebutkan di band saya sama ini. Sama TikTok ya. Terima kasih, saya Si Bohongan pamit. Sampai jumpa lagi di Indie Box lain kali. Dan Rabu besok, Rabu Receh izin dulu tidak mengudara karena ada keperluan persiapan pembubaran panitia Piala Dunia ya. Terima kasih. Ini penampilan penutup spesial dari Inis.

0: Hi, this is Kuri 2.0. Hari ini aku main ke NBS dan kalau dengar kata NBS yang kepikiran sama aku tuh apa ya? NBS. Nasi bungkus sarden. Soalnya anak warteg. Kalau doa aku ya, aku ngelihat visi NBS ke depan ya bisa jadi future radio kalau menurut aku. Kenapa? Saat radio konvensional sekarang udah kehilangan nyawanya. Sebenarnya NBS itu punya potensi untuk jadi future radio karena NBS mau merangkul teknologi baru, perkembangan baru. Jadi aku optimis banget NBS semoga bisa jadi pioneer di Bandung, di Indonesia sampai keluar. Gitu.
1: NBS Music Info. NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Demi meraih karir yang gemilang seperti sekarang, Anggun C. Sasmi harus melalui perjalanan panjang. Perempuan kelahiran Jakarta ini bahkan harus rela berpindah-pindah negara demi mewujudkan mimpi terbesarnya sedari kecil, menjadi seorang penyanyi yang karyanya dikenal dan didengar publik internasional. Perjalanan Anggun dimulai sejak ia berusia 7 tahun, ketika sang ayah, Darto Singo, menjadi pelatih vokalnya dan mengajarkan beragam teknik menyanyi. Hingga akhirnya tahun 1986, ia berhasil merilis album solo berjudul Dunia Aku Punya. Meskipun album perdananya tidak mendapat reaksi yang diharapkan, Anggun tidak patah semangat. Pada 1989, ia kembali merilis album bertitel Mimpi. Album ini menelurkan dua single yang bahkan masih terkenang hingga sekarang, yaitu Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Setelah namanya makin tenar di tanah air, ia justru tidak berpuas diri. Anggun memutuskan untuk melebarkan sayap. Inggris jadi negara pertama yang dituju. Namun perjalanan rupanya tidak semulus itu. Demo yang dikirimkan pada label rekaman selalu ditolak dan mendapat reaksi negatif. Akhirnya Anggun memutuskan untuk hijrah ke Perancis pada 1995. Pertemuan dengan produser Eric Benzi akhirnya membuatnya semakin dekat dengan mimpinya. Pada 1996, ia resmi menandatangani kontrak dengan

0: dikenal sebagai salah satu diva kebanggaan Indonesia. Ia berhasil membuktikan bahwa musikus Indonesia pun punya potensi yang tidak kalah hebatnya dengan musikus Eropa dan Amerika Serikat. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio. NBS adalah Nata Bewara Suara. Kami sebuah media digital streaming Indonesia yang dipancarkan dari kawasan timur Kota Bandung dari ketinggian 1818 meter. Kami mengudara dengan dukungan teknologi streaming dan kualitas HD. Voice of America merupakan partner kami yang selalu berkontribusi terhadap berita aktual baik dari dalam dan luar negeri. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Salam dari kami untuk Anda. Nata, Bewara Suara.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Selamat malam, Mbah. Maaf, atuh Kakom teh mau mengganggu.
1: Iya, silahkan masuk. Ada perlu apa, Nduk?
0: Ini, Mbah, suami Kakom teh ini susah sekali bangun pagi. Hobinya tuh main begadang, weh. Main domino, main naon. Ah, melilir Kakom mah. Namun dibangunkan, teh dah atuh mah suka marah-marah. Sampai pernah mau dipecat itu di kantornya. Karena jarang masuk itu, teh. Gimananya, Mbah? Biar itu suami Kokom teh rajin bangun pagi, nggak suka begadang lagi. Dilihur Kokom memerhatikan anak oge dan Mbak.
1: Oh iya, saya tahu suamimu tuh suka nongkrong di pos sekuritinya Pak D kan. Dia juga suka sabung ayam, bawa ayam kemana-mana.
0: Iya bener Mbak, si Mbak ini hebatan. Bisa tahu padahal Kokom kan belum cerita ke Mbak.
1: Ya tau lah. Nih, kamu bawa air dalam botol ini. Mbak sudah bacakan doa-doa supaya suamimu bisa bangun lagi.
0: Wah, makasih Mbak. Ini gimana cara pakainya Mbak? Dikasih minum ke salaki Kokom atau gimana?
1: Nggak diminum. Waktu suamimu belum bangun pagi-pagi, siram mukanya dengan air ini. Pasti dia bangun.
0: Ya ada sih Mbak, kalau cuma dibanjurkan karena bakun tema tuh Kokom juga bisa. Pakai air sumur sekalian biar banyak, saember tuh. Ngapain Kokom kesini jauh-jauh minta air ke Mbak? Dasar si Mbak maliur. MBS Radio. Any
2: sounds. MBS Radio. Fakta-fakta dunia.
3: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
4: Any sounds.

0: bias itu saya selalu ingat siapa yang bilang nikmatnya bersama seseorang yang kita cintai. Ya. Kalau saya MBS ngobrol biar santai.
1: Aku lagi sama lagi ya MBS. Mana bisa sarwa?
0: Sama-sama. Kalau buat doa buat MBS, kalau dari kita sih kita selalu berharap kalau MBS bisa jadi salah satu media yang membantu teman-teman musisi di skena ini,
1: amin,
0: biar bisa mereka membantu promo single-single atau lagu-lagu mereka di radionya. Harapannya mungkin sama ya dengan adanya NDS ini, semakin memperluas apalagi kayak promo-promo dan lain-lainnya. NDS.
1: Nanti kalau kita bikin single lagi bareng lagi ya.
0: Jangan lupa dengerin lagu kita yang baru yang judulnya Hilang di NBS. Kalian bisa request lagu kita di sini atau dengerin. Pokoknya minta deh ke NBS yang banyaknya lagu Hilang dari Mino Drama.
2: Oke,
0: bye-bye.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: Perunggu,
3: di antara pusaran ini,
1: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
5: Di sebuah RSJ di Kota Bandung, ada seorang pasien, sebut saja namanya Ujang, yang akan dites oleh sang dokter untuk melihat sang pasien sudah sembuh atau belum. Jang, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu udah keluar dari rumah sakit ini, kamu mau ngapain? Saya mau beli tanah untuk buka kebun karet, dok. Wah, bisa juga Ujang berpikir seperti itu. Kayaknya si Ujang ini udah sembuh, ujar dokter dalam hati. Lalu si dokter bertanya kembali, setelah menghasilkan banyak karet, kamu mau ngapain lagi? Yang jelas karetnya mau saya bikin ketapel, dok. Si dokter pun kaget dan kecewa, ternyata si Ujang belum sembuh dan merasa perlu 1 tahun lagi dirawat di sini. Lalu, 1 tahun kemudian dokter bertanya lagi kepada si Ujang. Jang, kalau kamu sudah boleh keluar dari sini, apa rencana kamu? Saya ingin beli motor, dok. Dokter pun tersenyum puas, tapi dokter teringat kejadian tahun lalu dan bertanya kembali. Memangnya beli motor untuk apa? Ya, untuk jalan-jalan lah, dok. Wah, ini perkembangan besar. Kemudian dokter pun mengetes lagi. Jang, misal di jalan motor kamu bocor, apa yang akan kamu lakuin? Ya, saya buang aja motornya, dok. Tapi sebelum dibuang, saya lepaskan ban dalamnya. Lalu, karetnya saya bikin ketapel. Sambil mendengus kecewa, si dokter pun berkata dalam hati, mungkin perlu 1 tahun lagi. Tak terasa 1 tahun berikutnya pun sudah datang kembali. Si dokter kembali menemui Ujang untuk melihat perkembangan jiwa dan mentalnya. Dan si dokter pun tetap dengan pertanyaan yang sama. Jang, kalau kamu sudah keluar dari RSJ ini, apa rencana kamu? Saya mau menikah, dok. Bagus, umur kamu memang sudah pantas untuk menikah. Nah, setelah menikah, kamu mau ngapain, Jang? Ah, dokter macam tidak tahu saja. Ya, berdua sama istri di kamar lah, dok. Saya buka baju istri saya buka roknya, lalu saya buka celana dalamnya. Terus, kamu mau ngapain lagi, Jang? Si dokter yang antusias mendengarnya pun makin yakin dengan kesembuhan si Ujang. Kemudian, Ujang pun kembali menjawab, setelah itu, saya ambil karet celana dalamnya, dok, lalu saya bikin ketapel.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Masalah adalah tantangan. Sobat NBS, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya ya. Namun masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang kepada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula ramen hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Menjerit ketakutan, "Matilah aku." Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Bila kita tak berani mengatasi masalah, kita tak akan menjadi seseorang yang sejati.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Hai, hai semua, kami dari Misi Jawa Barat 2026.
5: Menurut kami, MBS itu
4: nyaman bareng sister.
5: Harapannya, semoga MBS makin asik,
4: makin seru, makin bisa mendatangkan tokoh-tokoh yang lebih keren lagi, dan makin berkembang.
6: Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
7: kita buat menyala,
6: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
8: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
9: Percayakah kamu bahwa ada satu kata ajaib yang kalau kamu ucapkan kata ini terus-menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah, berkatmu akan bertambah, dan kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu tahu satu kata ajaib itu bisa mengubah segalanya, maukah kamu mulai untuk mengucapkannya? Dan satu kata ajaib itu adalah thank you. Terima kasih. Ya, kalau saya dikasih berkat dan rezeki yang banyak, pastilah saya akan berterima kasih. Tapi kalau hidup sengsara, susah, apa yang bisa disyukuri? Nah, disitulah ajaibnya. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak. Dan dia akan memiliki hal yang berkelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika kamu mendengar kalimat tersebut, mungkin terbersit di pikiran kamu. Ih, kok gak adil banget sih? Masa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak? Kan dia udah punya. Harusnya siapa yang sudah memiliki, ya udah kasihlah ke orang yang belum memiliki. Bukankah harusnya seperti itu? Tapi kenapa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan dia akan berkelimpahan? Dan justru yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya cuma sedikit itu akan diambil darinya. Masa sih seperti itu? Ada yang salah kali ya? Salah ngetik kali? Salah interpretasi kali? Gak mungkin dong. Bener gak sih? Coba pikirkan baik-baik. Yang kaya malah jadi kaya. Yang miskin malah diambil. Apakah seperti itu? Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kalimat tersebut benar sebenar-benarnya. Tapi coba lihat dan coba perhatikan baik-baik. Apa yang dimiliki? Yang dimiliki adalah gratitude atau rasa syukur. Siapa yang memiliki rasa syukur, dia akan diberi lebih banyak dan dia akan memiliki kelimpahan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya, maka apapun yang sudah dimilikinya akan diambil darinya. Ya, rasa syukur itu begitu powerful. It's like a magic. Kalau dalam sulap selalu ada kata abrakadabra yang bisa mengubah segalanya, So the magic word in our life to make your life magical is to be grateful. Satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu adalah terima kasih. Thank you, thank you, thank you, and thank you. Jika kamu memiliki rasa syukur, kamu akan terus diberi, dan terus diberi, dan terus diberi. Tapi ketika kamu bersungut-sungut dengan apa yang sudah kamu miliki, maka perlahan demi perlahan, hal tersebut akan diambil lagi darimu. Dan ini adalah sebuah hukum alam. Bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk semua agama dan semua kepercayaan. To be grateful, to have gratitude. Ketika kamu bisa merasakan detak jantungmu, ketika kamu bisa mendengarkan suara nafasmu, dan berkata, thank you, thank you, thank you. That's gratitude. Itulah rasa syukur. Oh iya, ngomong-ngomong ketika saya bilang gratitude, itu bukan hanya tentang menjadi orang yang tahu terima kasih ya. Karena kalau saya tanya, apakah kamu orang yang tahu terima kasih? Hampir semua orang pasti akan menjawab bahwa mereka tahu berterima kasih. Karena ketika kamu diberi sesuatu, pasti kamu akan bilang terima kasih. Itu namanya orang yang tahu terima kasih. Ketika ada kebaikan yang kamu dapatkan, kamu berterima kasih. Tapi orang yang terus bersyukur adalah mereka yang tetap bisa bersyukur sekalipun tidak mendapatkan sesuatu. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda dari harapan. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mungkin harus kehilangan. And that is gratitude. That's being grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi, ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib itu yang bisa mengubah segalanya. Ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib yang bisa membuat berkatmu bertambah, membuat kamu lebih bahagia. Maukah kamu setiap hari membiasakan diri untuk mengucapkannya?
8: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
6: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
1: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya Dr. Ardi Wicaksono dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Any sounds. NBS Radio.
4: Fakta-fakta dunia.
5: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
6: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nidewi Dewi bersyukur selamanya.
7: Doa dan harapan
6: untuk
7: NBS.
6: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
8: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade
1: Kanada
0: Hindia Bermania
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: Di antara pusaran ini
0: Brevi
1: Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Pak Dek, dari mana sih? Sibuk pisan katanya Lina. Mondar-mandir sampai pos ditinggal kosong. Ih.
1: Itu. Tadi lagi lihat rahasia masker, banyak yang kena, pada nggak pakai masker soalnya, Kom.
0: Lagian pada bandel sih, udah dikasih tahu berkali-kali. Masih we banyak yang nggak pakai masker. Heran kok, Kom Oge.
1: Tapi gua heran, Kom. Kemarin 2 kali gua lewat, lupa nggak pakai masker padahal lo. Tapi nggak ditahan, dibiarin lewat gitu aja. Apa pada takut sama gua kali ya?
0: Bukan takut, Pak Dek. Pak Dek makan pakai masker sama enggak tuh sama aja. Ada bedanya. Orang-orang kira mah Pak Dek teh pakai masker terus. Padahal mah asli nama itu eta teh teu makena naon.
1: Wah, sem lu ngelendek gua mulu lu, Kom. Lu pikir muka gue datar kayak triplek. Enak aja lu. Dasar pokom marikom.
0: Bukan datar kayak triplek, Pak Dek. Tapi masker sama wajah Pak Dek itu sama, enggak ada bedanya. Sama-sama hitam.
2: MBS Radio. Fakta-fakta dunia.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: NBS Radio. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, kami dari
1: Muskaber.
0: Aduh, maaf, lupa lagi.
2: Kalau lihat NBS.
1: Oh ya, oke. Halo, kami dari Muskaber. Kalau ngelihat NBS, yang saya tahu sih nonton bareng si sayang.
0: Ah. Kalau dari saya Nuboga Sinyal. Nuboga siaran.
1: Nuboga siaran. Siap. Selalu dengarkan NBS dari
2: Indonesia.
1: Indonesia
0: untuk
1: dunia.
0: Dunia.
1: Dari untuk apa?
0: Untuk dunia dari Indonesia untuk dunia.
3: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa,
4: okay.
3: Perunggu,
5: di antara pusaran ini.
3: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
7: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Lingkaran waktu yang tidak berujung. Sobat NBS, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita ya. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.
6: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
8: Fakta-fakta dunia.
9: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan.
10: playing the music you love. NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Muhammad Tulus, atau yang lebih dikenal dengan Tulus, lahir di Bukit Tinggi 20 Agustus 1987. Ia memulai debut albumnya pada tahun 2011 dengan diproduseri oleh

0: Ari Renaldi dan diproduksi oleh perusahaannya sendiri, yaitu Tulus Company. Album pertama Tulus ini dirilis pada 28 September 2011. Ia sendiri menciptakan semua lagu dalam album ini, sekaligus menjadi co-producer. Sejak album pertamanya dirilis, karya-karyanya mulai banyak diminati oleh masyarakat luas. Inilah mengapa ia kemudian meraih beberapa penghargaan untuk album pertamanya dan menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada bulan Januari dan Februari 2012. Di tahun-tahun berikutnya, ia semakin produktif. Ia juga mengadakan konser pertamanya di Bandung pada 28 September 2011 dengan judul Tulus, An Introduction. Selain itu, Tulus telah meraih kurang lebih 50 penghargaan, mulai dari bidang musik maupun sinematografi. Tulus juga telah melakukan kolaborasi dengan berbagai seniman, seperti ilustrator, desainer grafis, art performer, videographer, dan fotografer. Nama seperti Davi Linggar, Melati Suryo Darmo, Peppermint Puppet Center, dan Kendra Paramita adalah 4 di antara banyak nama lain yang pernah berkolaborasi dengannya. Tulus telah melebarkan jangkauan karirnya ke luar negeri. Lagu-lagunya diminati oleh pendengar dari Malaysia. Selain itu, lagu Sepatu juga telah diubah menjadi versi bahasa Jepang berjudul Kutsu. Kemudian ia juga dipercaya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan Asian Games 18 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini, Tulus telah merilis 3 album, yaitu Tulus, Gajah, dan Monokrom. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned. NBS Radio.
1: NBS Radionya kita semua. Radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji nah jadi gara-gara deh. Amin ya robbal alamin.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: kita dari Olahraga Guys.
1: Aku Arik.
2: Dan aku Dimas.
1: Menurut aku, NBS itu nongkrong bareng sehat.
2: Menurut aku, NBS itu network bugar sehat.
1: Harapan kita untuk NBS, terutama dari aku, semoga NBS bisa lebih berkembang lagi dan lebih jaya lagi di dunia ini.
2: Oke, kalau dari aku sendiri itu, NBS itu mungkin semoga selalu menghadirkan konten-konten yang kreatif lagi ya, dan juga mampu menginfluence dari banyak permintaan di luar sana dan bisa nge-reach out dari berbagai macam komunitas dan juga membawakan berita ataupun acara-acara yang menarik.
3: Hey Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyala,
3: Raisa,
4: okay,
3: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Siang Teh Kokom, ngapain lu nyempil di pojokan? Daripada bengong, bikinin kopi atuh dah. Kopi hitam sama gorengan sekalian ya.
6: Eh, ada Kang Yuda. Iya sih ya, Pak Kang. Kokom bikinin dulu ya. Eh, Kang Yuda, beli kusut gitu mukanya. Lagi banyak masalah ya, Kang?
5: Iya nih Teh Kokom, di kantor bakalan ada pengurangan. Banyak yang dipecat kayaknya nih. Gak tahu siapa yang bakal dipecat.
6: Ya ampun, Akang. Sing sabarnya, Kang ya. Siapa tahu Kang Yuda mah gak termasuk. Emang iya sih, Kang, sekarang mah lagi musim pemecatan di mana-mana teh. Palahur.
5: Kira-kira Teh Kokom ada kagak ya pekerjaan yang nyantai, gak banyak gerak, tapi gajinya tinggi. Banyak bonus lagi. Ada kagak ya?
6: Eh, ada, Akang. Di kantor pos, gajinya teh 10 juta, yo. Kerjanya teh cuma duduk-duduk aja seharian. Tuh, ngerjakan nanaon.
5: Beneran, Teh Kokom? Kerja apaan tuh?
6: Gil, Akang. Kang Yuda teh cuma duduk-duduk aja di samping petugas pos. Kepala Kang Yuda teh dijadiin bantalan stempel. Itu stempel cap pos anu pake martil teh geningan.
5: Kasianan lu. Enak aja. Masih kepala gue di partin. Pecah dong. Ah, kacau nih Teh Kokom.
6: Atuh dah si Akang mah meni ayo-ayo wae. Mau gaji tinggi tapi gak mau gerak kerja. Mana ayah tuh Kang wayah kieu mah. Mimpi si Akang mah atuh dah.
7: NBS Radio Dari Indonesia untuk dunia.
8: Any sounds NBS Radio.
9: Fakta-fakta dunia.
10: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50 ribu penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
11: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
8: Any sounds.

0: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
3: Suatu hari, Udin yang sedang duduk satu bangku dengan temannya yang bernama Yanto, tidak sengaja melihat isi galeri di HP Yanto yang sedang melihat-lihat isi galerinya di HP-nya sendiri. Udin yang melihat isinya pun dengan kaget langsung bertanya, "Hei Yanto, lu maho ya?" Yanto yang kaget pun menggeleng sambil berkata,
4: "Hah, ya enggak lah Din."
3: "Enggak gimana?"

0: Itu buktinya ada foto lu yang mesra banget sama cowok.
1: Pak.
0: Yanto pun tersenyum canggung.
2: Bukan, mirip aja tuh, itu bukan aku.
0: Udin pun tanpa ragu membuka video yang ada dalam galeri. Pakai ngeles lagi lu, ini videonya, lu lagi mesra-mesraan sama cowok. Yanto yang seperti ketangkep basah pun panik dan buru-buru menjelaskan.
2: Bukan aku yang maho, Din, tapi pacar aku yang maho.
3: Any sounds.

0: Siapa ade?
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa.
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini.
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung. Boys.
4: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi, cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: kami Close Head. Saya Lam Lam.
1: Saya Tio.
2: Aku Saprol.
3: Aku Bob.
0: Aku Lam Lam lagi. Oke.
1: Lam Lam.
0: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
4: Apa?
0: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob, apa Bob?
4: Tio dulu.
1: Karena jalannya sedikit curam ya. Jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
3: Kalau aku pertama lihat huruf NBS, ini radio. Nah, bagus sekali.
0: Aduh, aku belum dapat.
3: tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS, ah oh, udah Nata Bob si Mowi Bowo.
0: Udah deh.
3: Untuk NBS, semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
1: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: Jawa Barat.
1: Saya Siti Sundari, Wakil Ketua NBS. Itu menurut saya singkatannya niatnya jadi satu. Semoga sukses harapan.
2: Halo, saya Hani, saya Wakil Sekretaris Satu. Menurut saya NBS itu Network Business Smart.
3: Halo, saya Nani Hastuti, saya Ketua DPW PPOMI Jawa Barat. Menurut saya NBS itu pada hari ini adalah new beginning start. Jadi doa dan harapan kami sesuai dengan tadi singkatan new beginning start, semoga NBS bersama dengan PPOMI dan para perempuan UMKM kita bisa berkolaborasi bersama membangun perempuan yang lebih berdaya, maju, dan perempuan-perempuan yang juga sesuai dengan kodratnya sebagai ibu dan istri yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih.
4: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
5: Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi, di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta, maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidupmu.

Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 bulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Any sounds. NBS Radio.

0: Hai, kami dari Kola. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses dan lancar rezekinya.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno e
5: Amor. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: NBS Entertainment Media.
11: Hi, I'm Charlie Puth.
12: Hi, this is Paul McCartney.
13: Hi, I'm Scott.
14: I'm Bob.
15: I'm Clint. And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia. Bernadia.
21: Kita buat menyenangkan.
20: Raisa. Berunggu.
22: Di antara pusaran ini.
20: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus oh langsung present aku. Oh, halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

This is terrible.

0: kalau mendengar kata NBS, yang terlintas dalam otak kita adalah
1: bodor sih.
0: Kalau saya NBS nunggu berita sebentar. Kenapa? Karena di NBS berita sebentar. Banyakkan lagu semua. Doa dan harapan untuk NBS. Semoga NBS tetap mendukung musisi-musisi independen di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Ya betul, terus mendukung musisi-musisi indie. Negara ini semakin besar, semakin berjaya di udara, semakin terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seantero dunia. Ya,
1: sukses
0: NBS, sukses dari Bandung untuk dunia, right?
1: Sukses.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. NBS Radio. Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga nggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua, kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.
2: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
4: NBS Radio.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa,
6: Perunggu,
5: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: dan aku Arsyad. Kami berdua dari Studi Teater Unisba.
1: Kalau dengar MBS sih, aku keingetnya N.
0: Ngobrol.
1: B.
0: Bareng.
1: S.
2: Apa ya?
1: Kita dimana?
0: Stuba.
1: Oke, mungkin bisa diucapkan juga nih doa dan harapan buat MBS Radio.
0: Sebelumnya terima kasih MBS Radio telah mengundang Stuba untuk menjadi narasumber hari ini ya. Dan ini merupakan experience yang menarik untuk kami berdua dan tentunya untuk Stuba, karena kita jarang-jarang ya ngobrol di radio kayak gini. Pokoknya seru lah, semoga kedepannya MBS bisa makin berjaya dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu.
1: Kalau dari aku sih menurut aku untuk ruang budaya ini supaya lebih banyak lagi peminatnya, supaya juga teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian, di yang khusus di kebudayaan menunjukkan eksistensi jalan.
0: Iya betul, dan tentunya semoga obrolan kami hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang belum nyemplung ke dunia kesenian budaya dan ataupun yang sudah, itu semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari kami cukup sekian ya, kayaknya kita harus berhenti sebentar. Dadah guys.
3: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
4: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.
5: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
6: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi. Bersama saya, Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
5: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
10: kita buat menyenangkan,
9: Raisa,
10: okay.
9: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
11: Halo, aku Ali Rafiki. NBS, nyanyi bareng saya Ali Rafiki, dengerin terus lagu Pura-Pura Ikhlas, dan semoga NBS tetap mengudara dan tetap memberikan inspirasi untuk para pendengarnya. Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk, atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: Halo Sobat NBS, saya Satria Andika, Ketua Relawan TIK Kota Bandung. Kalau dengar NBS, saya punya singkatannya. NBS, Naratif Beda and Santuy. Buat NBS, tentunya saya berharap selalu mengudara, selalu memberikan siaran-siaran yang informatif, inspiratif, dan tentunya buat saya nih, teman-teman para pemuda khususnya di Kota Bandung, biar semakin bisa menggerakkan Kota Bandung, mendapatkan motivasi untuk berkontribusi demi kemajuan Kota Bandung. Jangan lupa selalu dengerin NBS, NBS dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope,

0: NBS Radio. Dari Indonesia, Untuk Dunia.
1: Any sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val.
1: Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
2: Okay.
3: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyala
0: Raisa Perunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

Any sounds.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: Bias, kami dari BBSP. Dan kalau kami lihat, MBS itu singkatan dari
1: Nyanyi Bahagia Sejahtera.
2: Oke, doa dari kami BBSP, semoga ini radio MBS sukses dan bisa mengundang artis-artis atau narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi para pendengar.
0: Amin.
2: Dan kita masih bisa diundang lagi di sini untuk talk show.
0: Amin.
2: Dan pokoknya dari kami pelaku seni akan mensupport pelaku seni yang lain termasuk karya.
0: Thank you, Abia.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
13: kita buat menyenangkan
12: Raisa,
13: okay.
12: Perunggu
14: di antara pusara ini,
12: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang

0: atau yes please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
2: Any sounds. NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang." "Begitu," kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hai, kita dari Arya Sri.
1: MBA singkatannya.
2: Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. Naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Bro.
2: MBS semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung, semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
2: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua. Terima kasih MBS Radio.
2: Thank you.
0: Sukses,
2: MBS.
0: Semangat.
3: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa,
4: okay,
3: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: NBS Radio.
6: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari. Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran, aku adalah

bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MBS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MBS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara,
5: semakin mantap.
0: Tadi kami ini saya.
6: Any sounds.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Ransom the powerful. Keranjang kehidupan.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Secapa Ade,
1: Kanada,
0: Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
1: Perunggu,
0: Brevi,
3: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Baruda, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any sounds.
5: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
6: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa? Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
7: Pa, aku tadi diperkosa.
6: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, apa? Sama siapa? Kapan? Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
7: sama Udin, pembantu baru kita, Pa.
6: Apa? Udin?
7: Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa.
6: Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?
7: Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?
6: Hah? Iya, tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Huh? Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.
8: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
9: No bus no sick. Enggak ada bus sick.
8: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.
11: Any sounds.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua."
2: Pak.
1: Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu."
2: "Pak."
1: Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengin tahu cerita selanjutnya. "Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu."
2: "Pak."
1: "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuary. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuary. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa,
3: okay,
2: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Annie Sounds, playing the music you loved. NBS Radio.
2: Adik, tuh kopinya, nanti diminum. Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih, kom, gue habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh, kasihan Pak Dek. Kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gue gak diputusin. Soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Abis gue gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel. Males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar pada marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira, gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Senyum. Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok, enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any Sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: secapa ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
13: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
14: NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: kayak Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kom. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok nanya serius, malah dimain-mainin. Dasar awol-awol. Anggol.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, urang Bandung. Boys.

Pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia, Raisa, Perunggu, Brevis, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Radio.
1: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Okay, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya nih Dewi, bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Amin, terima kasih.